0: Anda boleh ram-ram gua melabur gemala nana donation bayar lembar ganti je nanga. Anda gemala anda biar malang ah anda boleh aja nama nanga berganti jengguangan nanda lembang guang toko jengguang ulat malang nunggu anda boleh main normal. Ia jaga ulat ram-ram guang mabel jaga anda lantai aja nama bayar jaga anda naik normal. Ia jaga nanga ulat ram-ram guang boleh biar malang ah anda boleh main nama nanga ikut berkalangan nanda erat maril jenam. Ia jaga lemala ram-ram guang mabel jengki jaga nanda donation nanya kau dapat. Anda banyak nombor jalan juga, lemah aja ke www.donatelife.gov.au. Kalau malah aja ke rumah, nanti health work mabuk atau medical center.
1: This project is sponsored by the Organ and Tissue Authority.
2: Hello, my name is Paulister. I'm listening to PRK radio station.